The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

hari ini kayaknya. Gak apa-apa, it's okay. Mendingan lo sibuk di hari ini dibandingin sama lo sibuk di weekend lo. Jadi udah bisa menghadapi Sabtu Minggu dengan ceria, dengan senyuman gitu ya, ngasih. Hari Jumat tuh kayak, aduh, singkat banget. Tapi buat cowok-cowok ya, kayak gue kebayang ntar ada Jumatan, udah Jumatan gue akan ada meeting 2, udah gitu udah gitu, besok ketemu lagi hari Sabtu. Oh my God. Dan gak sabar untuk ketemu hari Sabtu karena bakal lari sama komunitas gue. Dan juga malamnya ada kerjaan, alhamdulillah gitu kan ya. Jadinya seproduktif mungkin aja deh, Zeyeng. Buat lo semuanya juga nih guys ya. Jadi yang hari Jumat ini bakalan papuket dengan kerjaan. Atau bahkan mungkin kalau hari ini udah rada santai, karena kemarin weekdays-nya tuh kayak udah dikerjain semuanya. Buat ibu-ibu rumah tangga yang kayaknya, aduh gila, gue mau weekend, gue pengen sama keluarga, pengen seru, pengen main, pengen ke mana kek gitu ya. Boleh-boleh banget guys, karena Bandung, Jawa Barat juga punya banget tempat destinasi yang bisa lo kunjungi bareng sama keluarga lo. My God, kangen banget, jujur, kayak ke Subang gitu, ngeliwet, aduh sedap deh. Ya karena kebahagiaan tuh memang harus kita kejar ya guys, dan harus kita create sendiri gitu, right? Mudah-mudahan menghadapi weekendnya juga lo happy ya, gak ada yang lagi marah satu sama lain. Ya tadi rencana kayak weekend ini gue pengen jalan sama gebetan gue, gak jadi.

0: Gara-gara ya gue ada salah sedikit, gue ketahuan sedikit apa. Nah, mending lo perbaikin di hari Jumatnya biar Sabtu Minggunya bisa happy-happyan sama someone special lo ya. Seperti biasa dari jam 6 jam 9 pagi ada gue Harith Surya Prakasa. Gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang bakal bikin lo nyanyi pastinya selama 3 jam ke depan. Dengan info terupdate juga dari dia, nanti kita bakal sharing-sharing topik ya. Alright, ready? Ready dong. Kita mulai ya acaranya ya guys. Woi, acara kemana acara?
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
2: It's about to be.

0: Ya sama teman-teman gue, ya kan jam segini udah pada di tempat olahraga. Oh my god, Civena, selamat pagi, good morning. Mudah-mudahan masih dengerin gue ya. Gila lo udah di ESA lo pagi hari ini. Oh my god, akhirnya finally kita ikutan High Rocks. Kemarin si Tania nge-DM gue, Ci. Terus udah gitu, wah gila tiba-tiba jadi double woman High Rocks. Nanti kita ketemuan ya, pokoknya bulan Juni. Juni, Juli sih. Cuy, kok gue lupa? Sebentar, coba aku lihat dulu. Juli, Juni bener tanggal 28. Ya Allah, bulan depan. Persiapan lo apa aja, It? Jujur, Li, masih minim banget. Aduh, ya Allah. Ya, oke lah. Gue harus rada sedikit niat. Bismillah ya, kita ya doainnya gue sama Elga, terus Civena lo masih Tania kan. Duh, deg-degan yang ada banget, gila High Rocks, High Rocksan ini. Ah udahlah, jalanin aja kagak usah ambi. Ah, pada akhirnya, ujung-ujungnya ya. Pokoknya selamat pagi buat lo semuanya juga yang hari ini ada jadwal buat olahraga dulu di pagi sebelum lo beraktivitas, mungkin nanti di sekitar jam 8, jam 9-an ya. Yang lari lah, ada yang gym, ada yang pilates, ada yang juga yoga. Seru. Sekarang udah bukan zamannya lagi party-partian ya, kayaknya ya. Lebih ke olahraga dibanyakin. Sama makan, jangan lupa asupan makanan lo juga harus bagus banget guys. Kalau lo nyari misalnya, aduh favorite gue mah dimsum it. Oh boleh dong. Lo bisa nikmati sajian dimsum yang lezat dan juga autentik sambil melihat view panorama kota Bandung yang luar biasa di Tiai Ching Lau Chinese Restaurant. Ini ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar guys. Jadi setiap hari Sabtu dan juga Minggu jam 10 sampai dengan jam 12 siang untuk first sitting, dan juga jam 1 sampai dengan jam 3 sore untuk second sittingnya. Dengan Rp238.000 plus-plus orang, lo bisa nikmati all you can eat dimsum seperti siomay. Udah gitu juga ada hakau, favorit gue chicken baikut, ada juga season dumpling, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya nikmati berbagai makanan khas Chinese lainnya selalu berganti-ganti di setiap minggunya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Anyway, reservasi dulu boleh ya di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. Follow Instagram, jangan lupa di @intercontinental_bandung atau visit di www.bandung.intercontinental.com.
1: GMHR, only on The Rocket Life.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, is coming from Daft Punk with Tim Pharrell Williams with Get Lucky. Mudah-mudahan keberuntungan juga menyelimuti lo hari ini di hari Jumatnya ya. Jangan lupa juga nih guys, lo mungkin ya kenapa sampai akhirnya bisa punya banyak rezeki adalah doa dari orang tua lo, dari keluarga lo, orang tua sih cuy. Nah ajakin mereka deh, kalau kata gue mah nginep di satu tempat, di satu hotel yang aduh dia pasti dijamin bakal suka banget bokap nyokap lo, bonyok lo. Karena lo bisa rasain sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern. Di mana coba? Di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Yang nawarin pengalaman menginap yang gak bakalan lo lupain. Mulai dari apa? Lo datang, lo bakal disambut dengan lobby dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Terus udah gitu kamarnya nyaman banget. Ditambah lagi pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat fasilitas yang memanjakan rockstars. Ada kolam renang hangat infinity dan pemandangan spektakuler. Ada fitness center juga yang buka 24 jam. Plus ada kancil club juga buat anak-anak. Dan semakin lengkap dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Kau bisa nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga ada ini yang keren banget. Yang keren banget adalah Carbon. Yang ada di level 16. Yang ini adalah destinasi rooftop dining yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Plus ada vinyl juga. Di sini rockstar bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Jadi makanya reservasi dulu di 022-8780-6688. Follow Instagram, jangan lupa di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.